0: Ego.
1: Sama nunya sinamu sikibur sirasa pilih jenup kumuhi baca.
0: Eh.